Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

0: Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang
1: terus memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita di Info Pro 2. Info pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja. Pengamanan terjadi di lapangan Kapsul Waktu Kabupaten Merauke. Kejadian berlangsung saat pelaksanaan konser Papua Van Java pada Sabtu malam 24 Mei 2026. Personel Satres Narkoba tengah melakukan razia dan pemeriksaan terhadap pengunjung yang hendak memasuki area konser sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dalam pemeriksaan, petugas mendapati seorang pemuda berinisial SN. Awalnya anggota menemukan satu botol minuman lokal jenis Shopee ukuran 600 ml dari pemuda tersebut. Petugas kemudian melakukan penggeledahan lebih lanjut. Dari kantong celana terduga pelaku, polisi menemukan 11 linting kecil yang diduga narkotika jenis ganja. Selain ganja, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar 370 ribu rupiah. Seluruh barang bukti tersebut langsung diamankan. Kasatres Narkoba Polres Merauke Ibda M. Zen F. Iksan menyampaikan bahwa kegiatan razia tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Merauke dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini khususnya pada kegiatan keramaian dan hiburan masyarakat. Terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke ruangan Satres Narkoba Polres Merauke. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut. Info berikutnya, kebakaran melanda kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Mapi, Papua Selatan pada Selasa kemarin. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sebagian bangunan beserta peralatan di dalamnya. Insiden kebakaran terjadi pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur di kantor PUPR yang berlokasi di Jalan Saham, Kelurahan MET, Distrik Obaa, Kabupaten Mapi. Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui oleh sejumlah anak-anak yang melintas di depan kantor dan melihat asap keluar dari dalam bangunan. Mereka kemudian berteriak meminta pertolongan warga karena melihat adanya kobaran api. Tidak lama kemudian, seorang warga bernama Amir yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah. Amir mendapati api sudah membesar dan mulai melalap bangunan kantor PUPR Kabupaten Mapi. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah daerah Mapi bersama satu unit mobil tangki air dari Yonif TP819 PIBP serta personel Sabara Polres Mapi tiba di lokasi sekitar pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur. Setelah melakukan pemadaman selama kurang lebih 20 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur. Tim unit Reskrim Polres Mapi kemudian tiba di lokasi pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur untuk memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Dari hasil pendataan awal, tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun seluruh isi kantor hangus terbakar dan kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Ali, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Aduh, kakak, Sasu lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kok tahu lapar juga ya?
0: Iya, toh kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru? Kok mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Eh, kok ini lapar, kak? Keserupan. Makan sendiri saja. Dia pun menu pun banyak apa. Macam orang satu kampung yang makan.
0: Saya lapar toh kakak.
1: Kok terlalu gaya juga. Menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh makan itu makanan lokal. Macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Bodoh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda suka panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala LPP RI Merauke, Iskandar SPT, atas nama keluarga besar RI Merauke, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial senantiasa menjadi inspirasi dalam mempererat persaudaraan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya. Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
2: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
3: Iya nih, lagi seru, Her.
2: Ngapain sih lu? Judul lagi?
3: Yoi, men.
2: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
3: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
2: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
3: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
2: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
3: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
3: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
3: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
3: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Nah, apa gue bilang, Maxwin kan tuh 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian deh.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja. Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana? Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرتكب.
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veruta, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi, kamu jual berapa, nak?
1: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
2: Oh, ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: pintarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Today. Ibu tadi cari Today ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Today-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana, butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet?

0: Ini sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah. Terus pingsan deh bu, kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja. Padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara Senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pasti di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang ceket ke Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga. Teman terbaik.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa denger di mana aja dan kapan saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Untuk itu, saya Bupati Merauke, Yosef Vladip Gepse, SHLLM, atas nama pemerintah Kabupaten Merauke dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Merauke. Mari jadikan semangat kurban sebagai inspirasi untuk membangun Merauke yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang. Seperti biasa, di program Santai Siang kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga terkini. Dan juga lagu-lagu yang akan menghibur kamu di siang hari ini sambil santap siang, teman Pro 2. Oh ya, teman Pro 2, gimana nih kabar kamu di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga masih semangat menjalani hari serta penuh kebahagiaan di hari ini. Oke, teman Pro 2? Iya, teman Pro 2, selalu utamakan kesehatan dan jaga diri. Banyakin minum air putih dan juga makan makanan yang bergizi. Buat kamu yang menyantap daging kurban dari Idul Adha. Oh, ini kita masih di suasana Idul Adha ya, teman Pro 2. Buat kamu yang santap daging kurban, ingat, jangan berlebihan ya, teman Pro 2. Secukupnya aja. Karena namanya daging, apalagi yang kolesterol ataupun yang darah tinggi ataupun apapun itu penyakitnya, langkah baiknya selalu membatasi asupan makanan dengan wajar ya, teman Pro 2. Sebenarnya nggak hanya daging ya, seafood dan lain-lain juga sebenarnya juga perlu dibatasi ya, teman Pro 2. Jangan lupa makan sayur, teman Pro 2, walaupun di kulkas kamu banyak daging. Ya teman Pro 2, karena kita masih di suasana Lebaran Idul Adha, aku bakal mengajak kamu untuk membahas olahan daging sapi simple, lezat, cocok temani keluarga. Biasanya kan daging ya paling dibikin sate ya teman Pro 2, dibikin sate, kalau enggak di santan, di goreng ya gitu-gitu aja teman Pro 2. Tapi ternyata bisa kamu bikin varian-varian baru dengan olahan daging sapi teman Pro 2. Penasaran kan? Nanti kita akan bahas bersama. Bisa diolah apa aja nih daging sapi kamu? Di info kuliner kedua, aku akan mengajak kamu untuk menjelajahi makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia.

Oke, teman Pro 2, untuk menemani makan siang kamu bakal aku putarkan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Bakal aku puterin diawali dari lagunya Bernadia dan JKT48 yang berjudul Percik Kecil. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Kembali lagi di Santai Siang. Teman Pro 2, daging sapi menjadi salah satu bahan makanan favorit masyarakat karena dapat diolah menjadi berbagai menu makanan. Selain kaya akan protein, daging sapi juga mudah dipadukan dengan bumbu sederhana sehingga cocok dijadikan sajian harian di rumah. Beragam olahan daging sapi kini semakin diminati karena proses memasaknya praktis namun tetap menghadirkan cita rasa menggugah selera. Apalagi di momen Idul Fitri ini banyak dapat daging kurban ya teman Pro 2. Beberapa rekomendasi menu olahan yang bisa kamu coba, yang pertama yaitu tumis daging lada hitam. Menu ini menjadi pilihan favorit karena mudah dibuat dan memiliki rasa gurih pedas yang khas. Daging sapi cukup diiris tipis lalu ditumis bersama bawang bombay, paprika, dan saus lada hitam. Hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Berikutnya ada beef teriyaki. Olahan ala Jepang ini juga cukup praktis dibuat di rumah, teman Pro 2. Daging sapi dimasak menggunakan campuran kecap asin, bawang putih, jahe, dan sedikit gula hingga menghasilkan rasa manis gurih yang nikmat. Beef teriyaki cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam.

Berikutnya ada daging sapi saus mentega. Bagi pecinta makanan gurih, menu sapi saus mentega bisa menjadi pilihan menarik. Perpaduan mentega, bawang putih, dan kecap menciptakan aroma harum yang menggoda selera. Tekstur daging yang empuk membuat hidangan ini digemari berbagai kalangan. Yang berikutnya ada oseng mercon daging. Nah, kalau ngomongin mercon-mercon pasti pedes nih, teman Pro 2.

Sekaligus mengenyangkan. Proses pembuatannya juga relatif mudah, teman Pro 2. Selain praktis, berbagai menu tersebut dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah kamu. Penggunaan bumbu sederhana menjadi alasan olahan daging sapi tetap diminati karena mudah dimasak tanpa membutuhkan teknik khusus dan hasilnya pasti enak, teman Pro 2. Dengan kreativitas sederhana, daging sapi dapat diolah menjadi hidangan lezat yang cocok disantap bersama keluarga. Selain menghemat waktu memasak, menu simple juga tetap mampu menghadirkan rasa istimewa di meja makan kamu. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku akan mengajak kamu untuk menjelajahi makanan fermentasi khas berbagai negara di seluruh dunia. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang dengan info kuliner. Ya teman Pro 2, fermentasi merupakan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Proses ini membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa khas, sekaligus memperpanjang masa penyimpanan makanan menjadi lebih lama. Indonesia memiliki makanan fermentasi populer seperti tempe dan tape singkong yang tetap digemari hingga saat ini, teman Pro 2. Makanan fermentasi kaya probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan serta mendukung pola hidup sehat masyarakat. Dan berikut ini adalah beberapa makanan fermentasi dari berbagai negara di seluruh dunia. Yang pertama ada kimchi. Kimchi adalah makanan khas Korea berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan kecap ikan. Sayuran yang umum digunakan meliputi kubis, lobak, mentimun, wortel, serta daun bawang dengan cita rasa khas. Fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern. Berikutnya ada tempe. Tempe merupakan makanan fermentasi khas Indonesia berbahan dasar kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus selama proses pembuatannya. Fermentasi tempe membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya lebih lunak dan mudah dikonsumsi masyarakat. Selain kedelai, tempe juga dapat dibuat menggunakan berbagai jenis kacang dan biji-bijian lainnya. Tempe populer di Indonesia dan sering diolah menjadi gorengan, tumisan hingga pengganti daging bagi vegetarian. Berikutnya ada miso. Miso adalah pasta fermentasi khas Jepang berbahan dasar kedelai dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Pasta ini memiliki rasa gurih, asin, tajam dengan warna dan tekstur berbeda sesuai proses dan lama pembuatannya. Di Jepang, miso sering digunakan sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan dressing masakan. Miso sebaiknya dimasukkan pada akhir memasak agar bakteri aktifnya tetap terjaga dengan baik. Berikutnya ada kefir. Kefir adalah minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur kental serta kandungan alkohol dan karbonasi yang rendah. Minuman ini dibuat menggunakan susu sapi, susu kambing atau domba dengan bantuan bibit biji kefir. Kefir memiliki rasa asam, tekstur lembut dan kandungan laktosa lebih rendah dibandingkan susu biasa. Produk fermentasi ini sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smoothie, roti, dan saus salad. Yang kelima ada kombucha. Kombucha adalah minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Minuman ini dibuat menggunakan teh, gula, serta kultur bakteri dan ragi selama proses fermentasi berlangsung. Kombucha memiliki rasa manis asam dengan sedikit karbonasi tergantung lama fermentasi yang dilakukan. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kafein, serta kadar alkohol rendah hasil proses fermentasi alami. Dan yang terakhir yaitu injera. Injera merupakan roti pipih fermentasi khas Ethiopia berbahan tepung teff dengan tekstur kenyal dan rasa sedikit asam. Roti ini dibuat melalui proses fermentasi campuran tepung, air, dan garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis. Injera sering disajikan bersama sayuran, lentil, serta hidangan daging khas Ethiopia dan Eritrea. Bahan teff bebas gluten membuat injera cocok dikonsumsi vegan maupun penderita intoleransi laktosa. Makanan fermentasi menunjukkan kekayaan budaya kuliner dunia dengan cita rasa unik dan manfaat kesehatan beragam. Berbagai hidangan fermentasi tetap populer karena dianggap lezat, bergizi, dan mendukung kesehatan pencernaan masyarakat. Itulah beberapa info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Udah ada dua info olahraga yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu.
Ya, info olahraga yang pertama yaitu 7 atlet panjat tebing terbang ke Spanyol ikuti World Climbing Series. Dan info kedua datang dari dunia sepak bola. Crystal Palace raih gelar juara Liga Konferensi Eropa. Oke teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi di Santai Siang. Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang pertama. 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia bertolak ke Spanyol pada hari Rabu 27 Mei kemarin. Mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim putra diperkuat Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, Raharjati Nursamsa, dan Aditya Tri Syahria. Satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katibin tidak diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat Desak Maderita Kusuma Dewi, lalu ada Rajia Salsabila dan Berdigna Devi Surya Kusuma. Para atlet ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Series 1 Wujiang, Tiongkok. Pada seri kejuaraan dunia tersebut, Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu melalui Desak Maderita Kusuma Dewi. Dikatakan oleh pelatih Galar Pandu Asmoro, kami ingin tampil lebih baik dari seri pertama Wujiang. Menurutnya, kejuaraan kali ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Galar menegaskan para atlet terus berlatih keras untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya yang terus menunjukkan peningkatan. Desak Maderita pun diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih medali emas di Madrid. World Climbing Series menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 2026. Menurut Galar, tim pelatih akan terus memantau perkembangan dan memberikan arahan terbaik bagi para atletnya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, ah, di sana aja masih nunggu.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Taman Bro 2, kita langsung masuk ke info olahraga yang terakhir. Kali ini datang dari dunia sepak bola. Klub sepak bola Crystal Palace menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara Liga Konferensi Europe UEFA 2026. Setelah melakukan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Red Bull Arena Leipzig pada hari Kamis dini hari kemarin. Dikutip laman Sky Sports, gol kemenangan Crystal Palace dicetak oleh Jean-Philippe Mateta pada babak kedua. Setelah memanfaatkan bola muntah di depan gawang Rayo Vallecano. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Rayo Vallecano beberapa kali memberikan tekanan, namun lini pertahanan Crystal Palace tampil disiplin dengan peluit panjang dibunyikan. Striker Jean-Philippe Mateta mengatakan dirinya sangat bangga bisa membawa Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub. Dikatakan oleh Mateta, ini momen luar biasa bagi kami semua. Kami bekerja keras sepanjang musim dan akhirnya bisa menutupnya dengan trofi. Gol ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh tim dan para supporter. Ya, dengan hasil ini, Crystal Palace berhasil meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub, sekaligus menutup musim dengan catatan bersejarah di kompetisi antar klub Eropa. Sementara itu, Rayo Vallecano harus puas menjadi runner-up. Meski demikian, ia tercatat tampil cukup solid sepanjang turnamen. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat ya, teman Pro 2, serta menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi, lalu di pukul 3 lewat 5 kita akan mendengarkan info Pro 2, serta dilanjutkan program Sore Ceria di pukul 4 sore nanti. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku masih akan kembali menemani kamu di program Sore Ceria. Oke teman Pro 2, kita tutup bersama program Santai Siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus,

kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2. Bersama saya Wafa Al-Farizi, kita ke info yang pertama. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Paino SIPMT, menyampaikan bahwa hewan kurban yang disiapkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada tahun 2026 berasal dari peternak lokal Kabupaten Merauke yang telah melalui proses seleksi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Paino, peternak yang terlibat merupakan peternak lokal yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan, baik dari sisi kualitas maupun kesehatan hewan. Ia menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hewan kurban memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pemeriksaan juga melibatkan petugas teknis dan tenaga kesehatan hewan, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Paino mengatakan, sebagian hewan kurban didistribusikan ke Kabupaten Asmat lebih awal dengan mempertimbangkan jadwal dan transportasi pengiriman. Sementara itu, hewan kurban untuk Kabupaten Merauke dan tingkat provinsi telah berada di rumah potong hewan Merauke pada saat penyembelihan kemarin. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada tim teknis provinsi dan kabupaten yang terlibat dalam proses penyiapan dan pengawasan hewan kurban. Kita ke info berikutnya. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi Masjid Al-Barokah Merauke menerima hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi dan 7 ekor kambing dari jamaahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Al-Barokah, Bapak Tohari. Untuk tahun ini, jumlah hewan kurban yang diterima oleh Panitia Idul Adha Masjid Al-Barokah sebanyak 18 ekor hewan kurban, terdiri dari 11 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Untuk penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di lingkungan masjid yang dilakukan oleh para petugas penyembelihan hewan kurban Masjid Al-Barokah. Semua penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Al-Barokah membuka penerimaan hewan kurban sejak sebulan yang lalu. Hewan kurban yang telah disembelih telah diperiksa oleh petugas Dinas Kesehatan Hewan dan dinyatakan sehat serta layak untuk disembelih. Kita ke info terakhir. Sebanyak 11 ekor sapi dan 4 ekor kambing disembelih di lingkungan Masjid At-Taqwa Seringgu pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hal tersebut disampaikan salah satu anggota penerimaan, penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban di lingkungan Masjid At-Taqwa Seringgu, Merauke, yaitu Bapak Sukaji. Selain hewan kurban yang disembelih di lingkungan masjid, ada pula hewan kurban yang disembelih di lingkungan keluarga sebanyak 2 ekor. Untuk penyaluran daging hewan kurban yang telah disembelih akan disalurkan kepada warga di sekitar Masjid At-Taqwa Seringgu. Panitia penerimaan, penyembelihan dan pembagian hewan kurban Masjid At-Taqwa Seringgu menerima pengumpulan hewan kurban dimulai dari 1 bulan yang lalu. Sementara hewan kurban yang telah disembelih telah diperiksa kesehatannya oleh Dinas Kesehatan Hewan dan dinyatakan sehat dan layak untuk disembelih. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
3: Pak Wiryo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
6: Pak Wiryo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wiryo?
2: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
3: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
3: Pak,
1: deh.
3: Kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi benar-benar real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
7: Tenang. Pokoknya ya saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
3: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
6: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wiryo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
2: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
3: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
7: Bener itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.
8: Teman terbaik kamu.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi yang menemani kamu dari siang hingga sore hari ini. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria dengan info-info entertainment terkini. Buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan dan enjoy di Pro 2 FM RRI Merauke ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang udah stay tune bareng Pro 2 RRI Merauke dari siang tadi, terima kasih banyak dan semoga kamu selalu enjoy di Pro 2 RRI Merauke. Iya teman Pro 2, di program Sore Ceria hari ini udah ada dua info yang bakal aku hadirkan buat kamu. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih buat teman Pro 2 yang baru bergabung, gimana nih kabarnya hari ini? Kita masih dalam suasana Idul Adha ya teman Pro 2. Semoga Idul Adha tahun ini membawa sukacita dan juga kebersamaan buat kamu dan orang-orang tersayang kamu. Dan jangan lupa makan dagingnya secukupnya ya teman Pro 2, jangan terlalu kebanyakan. Kadang ada yang habis makan sakit kepala, ada yang bilang kak gigi aku sakit. Makanya ingat, makan itu selalu dalam porsinya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di sore hari ini udah ada dua info buat kamu. Tentunya dari dunia entertainment ini datang dari musisi-musisi tanah air teman Pro 2. Yang pertama, Tantri vokalis band Kotak hadirkan sisi personal lewat debut solo dengan single Ibu Pekerja. Wah, kalau ngomongin ibu itu biasanya identik dengan apa ya? Terharu dan juga salah satu orang yang selalu ingin kita bahagiakan ya teman Pro 2. Apalagi banyak juga wanita-wanita karir di luar sana yang tetap bekerja untuk anaknya, walaupun suaminya juga bekerja tapi dia merasa terpanggil untuk ikut bertanggung jawab dalam pekerjaan teman Pro 2. Nah ini salah satu alasan mengapa Tantri vokalis Kotak menghadirkan lagu Ibu Pekerja, di mana dia bisa menuangkan sisi personalnya lewat lagu debut solo tersebut. Nanti kita akan bahas bersama ya teman Pro 2 dan bakal aku puterin seperti apa sih lagu dari Tantri Kotak yang berjudul Ibu Pekerja. Yang berikutnya, band indie asal Yogyakarta, Endang Sukamti, sapa penggemarnya dengan single baru bertajuk Oh My God. Oh my god, kayak penekanannya penuh rasa kaget gitu teman Pro 2. Endang Sukamti ini merupakan band lama yang berkiprah dari indie Jogja teman Pro 2. Memang Yogyakarta itu punya banyak band-band bagus teman Pro 2. Yang salah satunya ada The Rain dan juga ada Sheila on Seven. Dan salah satunya adalah Endang Sukamti ini teman Pro 2. Genrenya kalau aku salah tolong koreksi. Genrenya Endang Sukamti ini kalau nggak salah itu punk teman Pro 2. Antara pop-punk dan rock-punk gitu. Pokoknya masih ada punk-punknya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya lagu terbarunya yang berjudul Oh My God. Kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini buat menemani sore ceria kamu. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di Sore Ceria.

Kamu masih mendengarkan Sore Ceria Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2 dikenal sebagai vokalis band kotak dengan karakter suara kuat dan penampilan energik bersama bandnya. Tantri kini kembali membuka lembaran baru dalam perjalanan musiknya melalui proyek solo perdana. Single bertajuk Ibu Pekerja menjadi karya yang sangat personal, menghadirkan kisah tentang perjuangan seorang ibu dalam menyeimbangkan peran sebagai pekerja, istri sekaligus pengasuh keluarga. Berbeda dari sosok Tantri Kotak yang selama ini dikenal tegar dan penuh semangat di atas panggung, lagu ini menampilkan sisi dirinya yang lebih reflektif dan emosional. Melalui lirik yang jujur, Ibu Pekerja menggambarkan berbagai perasaan yang kerap dirasakan banyak perempuan. Mulai dari rasa bersalah saat harus meninggalkan anak demi pekerjaan, kelelahan yang disembunyikan di balik senyuman, hingga upaya menerima bahwa tidak ada ibu yang benar-benar sempurna. Lagu ini juga mengangkat realitas yang sering luput dari perhatian. Bagi banyak ibu, bekerja bukan sekedar pilihan melainkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah tuntutan hidup yang terus berjalan, ada banyak pengorbanan yang dilakukan demi memastikan orang-orang tercinta tetap dapat hidup dengan layak. Melalui Ibu Pekerja, Tantri tidak berusaha menggambarkan gambaran sosok ibu yang ideal tanpa celah. Sebaliknya, ia merayakan ketidaksempurnaan yang menjadi bagian dari perjalanan setiap perempuan. Lagu ini menjadi pengakuan bahwa menjadi ibu sekaligus tetap berkarya adalah perjalanan yang penuh tantangan namun juga syarat makna dan juga cinta. Penasaran kan lagunya seperti apa? Setelah ini bakal aku putarkan lagu dari Tantri yang berjudul Ibu Pekerja. Dan juga lagu-lagu lainnya yang masih akan menghibur kamu. Oke, kita dengerin ya, Tantri Ibu Pekerja. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Sore Ceria.

Balik lagi teman Pro 2. Kita langsung masuk ke info yang terakhir nih teman Pro 2. Kali ini datang dari grup band indie asal Jogja, Endang Sukamti, yang menyapa penggemarnya dengan single baru bertajuk Oh My God. Ya, lagu ini lahir dari keresahan sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tentang banyaknya keraguan yang membuat seseorang akhirnya enggan melangkah. Dengan pendekatan yang lebih emosional, Endang Sukamti menghadirkan karya yang tidak hanya penuh energi, tetapi juga mengajak pendengar untuk merenung. Single ini berawal dari obrolan santai di Yogyakarta. Para personil Endang Sukamti melihat perubahan cara banyak orang menghadapi tantangan hidup. Keluhan yang berulang, rasa takut memulai hingga terlalu banyak pertimbangan menjadi fenomena yang mereka rasakan semakin dekat dengan kehidupan modern saat ini. Dari percakapan sederhana itulah, ide Oh My God perlahan terbentuk. Menurut perwakilan band, banyak orang sebenarnya mampu menghadapi tantangan namun terlalu lama berpikir hingga akhirnya tidak benar-benar bergerak. Keresahan itu menjadi dasar utama lagu ini, bukan sebagai bentuk kritik tajam, melainkan refleksi yang terasa dekat dengan pengalaman banyak orang, termasuk diri mereka sendiri. Dalam proses kreatifnya, Endang Sukamti menerjemahkan kegelisahan tersebut melalui aransemen musik yang lebih intens, tempo cepat, dentuman gitar yang tegas, serta ritme konsisten sengaja dipilih untuk menggambarkan dorongan agar seseorang berani keluar dari lingkar keraguan. Pendekatan musikal ini membuat Oh My God tetap memiliki energi khas Endang Sukamti, namun dengan nuansa emosional yang lebih dalam dibanding karya-karya sebelumnya. Meski tampil lebih reflektif, semangat yang dibawa lagu ini tetap sama seperti identitas mereka selama ini, mengajak tanpa menghakimi. Single Oh My God kini telah tersedia di berbagai platform streaming digital melalui label Euphoria Records. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa musik tidak selalu harus hadir dengan jawaban besar. Terkadang cukup menjadi teman yang memahami keresahan manusia dan memberi dorongan untuk terus bergerak maju. Wah, penasaran nih teman Pro 2, lagunya seperti apa? Setelah ini bakal aku puterin ya lagu dari Endang Sukamti berjudul Oh My God. Tapi aku harus pamit undur diri karena kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Terima kasih teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Santai Siang hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Jangan bosan-bosan dengerin Pro 2 karena kita akan selalu menemani kamu. Karena Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25 ribu.

sempurna. Dan sang Bahyan yang didirikannya

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Pronodipuro, salah satu pendiri RRI.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: On the next couple of songs we're gonna play have a lot of meaning for me and I want you to listen to the words. This song is dedicated to you.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkapkan kasus pencurian dengan pemberatan berupa 2 ekor sapi. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lepro Kelurahan Rimba Jaya dengan korban bernama RD dan M. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dalam sebuah konferensi pers. Ia didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Anugrah Sari Darmawan PS, Kasih Humas Ibda Andre, dan KBO Satreskrim Polres Merauke. Sebanyak 10 pelaku diamankan pada Kamis 7 Mei 2026 di Kampung Nasem. Penangkapan dipimpin langsung oleh KBO Reskrim bersama tim opsional setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Para pelaku yang diamankan berinisial E, M, W, B, R, H, M, P, S, M, W, M, Y, dan O. Mereka mencuri sapi milik M dan RD dengan cara memotong hewan tersebut menggunakan parang lalu mengangkut menggunakan mobil. Daging hasil curian kemudian dibawa ke rumah PG di Jalan Kuda Mati. Sebanyak 80 kg daging dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram. Dari hasil penjualan dibagi rata di antara pelaku, dan barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai sebesar 3 juta, 2 ekor sapi dan 1 unit timbangan. Kapolres Merauke menghimbau masyarakat agar menjaga hewan kurban saat Idul Adha dengan lebih waspada. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Bupati Mapi Kristo Simus Yohanes Segawemu menerima penghargaan kategori daerah berkomitmen dalam implementasi budaya sekolah aman dan nyaman tahun 2026 pada malam Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 yang digelar di Jakarta. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen dalam mendukung program pendidikan. Selain Kabupaten Mapi, penghargaan pada kategori yang sama juga diberikan kepada pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Probolinggo. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti dalam laporannya menyampaikan bahwa Hardiknas 2026 diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus menjadi momentum refleksi dan silaturahmi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Suharti menjelaskan kegiatan tersebut merupakan penutup bulan pendidikan yang menjadi rangkaian peringatan Hardiknas 2026 sejak 2 Mei lalu. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan sebanyak 97 penghargaan dan apresiasi kepada insan pendidikan, pemerintah daerah, serta mitra yang mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori yang berkaitan dengan program-program prioritas kementerian di bidang pendidikan. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Polsek Okaba bersama Koramil, Polisi Adat, dan Linmas Kampung Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero. Kegiatan ini menyasar perkebunan kelapa milik warga Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Perkebunan kelapa tersebut kerap dijadikan lokasi pembuatan Sagero. Tim gabungan kemudian menyisir perkebunan bagian timur dan barat Kampung Okaba. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah titik pembuatan miras Sagero, beberapa mayang potong pohon kelapa yang digunakan sebagai media penampung langsung diturunkan oleh petugas.
Dalam operasi yang dipimpin Kapolsek Kokaba Ibda Sewang tersebut, aparat berhasil mengamankan 12 mayang pohon kelapa. Petugas juga menemukan berbagai wadah penampung sagero. Kapolsek Kokaba Ibda Sewang mengatakan bahwa sebanyak 7 liter sagero yang ditemukan langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran lebih lanjut di tengah masyarakat. Razia diikuti oleh Kepala Kampung Okaba serta 10 anggota gabungan dari Polsek Okaba, Koramil Okaba, dan Polisi Adat. Kegiatan tersebut merupakan upaya Polsek Okaba dalam menekan peredaran minuman keras yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Okaba. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam teman Prodo, jumpa lagi ya dengan saya Dona Teman Hose ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi hari apa nih kamu, menurut kamu, ayo jangan lupa teman Prodo ya, hari Kamis ya tentunya teman Prodo yang bakal temanin kalian semua teman Prodo hingga pukul 12 nanti. Dan tadinya kita sudah ikuti bersama ada info Prodo, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya hingga pukul 20 nanti bakal ada info teknologi ya, kemudian ada musik live chat nantinya di pukul 21 ya, langsung dari Prodo RRI Jakarta. Dan kita akan jumpa lagi teman Prodo di pukul 22 dengan info-info yang menarik ya teman Prodo, jadi kamu jangan kemana-mana dong, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prodo Merauke, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
1: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
2: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
1: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
2: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
3: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
2: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
3: Nah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
1: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
3: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
1: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
4: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
2: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
4: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
1: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
2: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
4: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
3: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
1: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
2: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
4: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
3: Duh, mungkin aku salah, dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
1: Gak apa-apa, Bim, yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
5: Saya senang lihat suasana begini.
1: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
5: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa lo tidak peduli.
3: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
5: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
2: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
1: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
3: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
4: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
0: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya di pukul 20 ini selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Dona hadirkan buat kamu kita di info apa nih menurut kamu, teman Prado. Oke, kita di info teknologi ya, ada beberapa informasi seputaran teknologi ya, bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi ya, bakal Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini sama Prado. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, ini mengenal kereta panoramik ya, yang bikin pengalaman beda dari kereta lain sama Prado. Kereta panoramik adalah kelas eksekutif ya, khusus ya, yang dirancang untuk memaksimalkan pengalaman ya, melihat pemandangan bukan sekedar ya, kereta yang membawa kamu dari A ke B, teman Prado. Jendela kacanya sangat besar ya, di kedua sisi kabin ya, ditambah atap kaca ya, yang membentang dari depan ke belakang teman Prado. Bisa lihat ya, langit langsung di atas kepala ya, atapnya buka tutup ya, otomatis teman Prado. Kursinya bisa diputar ya, menghadap jendela ya, tinggal pilih mau lihat ke depan atau nikmati ya pemandangan luar teman Prado. Cahaya alami bikin kabin terasa lega, lega dan sangat Instagramable ya teman Prado. Setiap penumpang ya dapat makan dan minum gratis ya, dilayani pramugari khusus ya, tanpa perlu ke kereta makan ya. Perjalanan jauh jadi terasa jauh lebih premium ya. Udah pernah kamu coba apa belum nih teman Prado ya, terutama buat kita di Indonesia, mudah-mudahan sudah pada ada ya. Iya, yang elit ya. Iya. Bukan yang sering kamu pakai ya. Iya, semoga ada ya yang otomatis ya teman Prado. Ya itu ada kereta panoramik ya teman Prado. Ini wajib ya untuk kamu coba ya, mudah-mudahan di Indonesia sudah ada nih teman Prado. Karena punya jendela yang kaca super besar ya, kemudian ada atap juga secara otomatis ya, kemudian ada kursi yang bisa diputar ya, menghadap jendela juga teman Prado, hingga layanan makan gratis dari pramugari khusus ya. Ini bukan sekedar transportasi ya, tapi perjalanan yang jadi destinasi tersendiri ya teman Prado. Ada yang sudah pada naik belum nih teman Prado? Pastinya belum ya. Iya, semoga di Indonesia ada ya. Iya, kalau di Indonesia ya, secara yang biasa ya biasa. Iya, semoga ya kita bisa dapat yang ada otomatisnya ya teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya ya, dengan info-info seputaran info teknologi ya teman Prado. Jadi tetap stay teman Prado di Jaga Malam.

Jaga malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi ya yang bakal Luna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya. Ini di mana Malaysia batasi medsos ya untuk anak di bawah umur ya 16 tahun ya, mulai dari 1 Juni teman Prado. Pemerintah Malaysia ya melalui Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC resmi ya memberlakukan aturan baru mulai 1 Juni 2026 yang mewajibkan platform digital membatasi ya pemilik kepemilikan akun ya bagi pengguna di bawah 16 tahun serta memperkuat ya pengawasan konten demi melindungi anak dan remaja dari paparan konten berbahaya ya seperti judi online ya penipuan pornografi anak growing ya hingga perundungan cyber ya teman peradua. Kebijakan ini muncul ya di tengah peningkatan pengawasan Malaysia terhadap platform digital termasuk tindakan terhadap TikTok dan Algroup ya terkait konten sensitif teman peradua. Sementara pemerintah juga ya menyiapkan sistem verifikasi usia ya pengguna pada 2026 agar perusahaan teknologi lebih serius ya menyesuaikan sistem keamanan dan moderasi konten di ruang digital teman peradua. Pemerintah Malaysia melalui Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC ya mulai 1 Juni 2026 ya mewajibkan ya platform digital ya membatasi pendaftaran akun bagi pengguna di bawah 16 tahun serta memperketat ya pengawasan konten demi menciptakan ruang digital yang lebih aman untuk anak ya teman peradua. Kebijakan ini diterapkan ya karena Malaysia menyoroti lonjakan ya konten berbahaya seperti judi online ya penipuan pornografi anak growing ya hingga perundungan ya perundungan cyber sehingga pemerintah juga menyiapkan sistem verifikasi usia ya pengguna yang direncanakan berlaku pada 2026 teman peradua. Di tengah pengetatan aturan digital, MCMC juga semakin aktif ya menindak platform seperti TikTok dan juga Algroup ya terkait konten sensitif yang dinilai meresahkan publik teman peradua. Sekaligus mendorong perusahaan teknologi yang melakukan penyesuaian besar terhadap sistem keamanan dan moderasi konten mereka ya teman peradua. Oke teman peradua, ini perlu ya untuk kita batasi ya terutama buat anak yang di bawah umur ya. Ini wajib untuk sebagai orang tua untuk selalu mengawasi ya teman peradua dan pemerintah Malaysia ya sudah memberlakukan peraturan tersebut mulai 1 Juni ya untuk membatasi ya anak di bawah umur 16 tahun untuk tidak menggunakan media sosial ya. Ini karena terkait ya sistem tindakan-tindakan yang iya peningkatan ya pengawasan Malaysia terhadap platform digital teman peradua termasuk tindakan yang terhadap TikTok dan juga Algroup ya ini terkait konten-konten yang dianggap sensitif ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dana hadirkan untuk kamu ya dan kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info ya seputaran teknologi teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Oke, teman penonton, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info teknologi. Dan tentunya kita di info terakhir ya teman penonton, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 51 menit ya. Kok 51? 50 menit teman penonton. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya. Tebak ya, berapa kali kamu pakai al tanpa sadar dalam sehari? Ayo ngaku, siapa yang sering pakai al nih ya? Iya. Setiap buka HP ya pakai fast it all ya, sudah bekerja sistem ini ya, memetakan 30 titik ya di wajah kamu ya, dan memverifikasi identitas kamu dalam sepersekian detik teman-teman.

Να φίλτερ σπάνια σε μουάνια πακάει άλλια. Σα το email μασού και folder σπάνια. Ήτο μπουκάν και μπετουλάνια. Άλλοι yang otomatis memutuskan teman produk. Kemudian ada Google Share ya. Iklan yang seperti selalu ya ngikutin kamu itu bukan kebetulan ya. Al menganalisis ya riwayat pencarianmu dan mempersonalisasi ya hasilnya khusus untuk kamu teman produk. Kemudian ada asisten suara digital ya teman Pradua. Siri, Google Assistant ya dan Alexa semuanya berbasis AI ya. Mereka tidak hanya ya menjawab pertanyaan tetapi belajar ya dari kebiasaanmu untuk mengantisipasi kebutuhan kamu ya teman Pradua. Kemudian ada Google Maps dan perbankan ya. Google Maps ya pakai AI untuk prediksi kemacetan secara real time ya. Sementara saat kamu transaksi, AI memverifikasi apakah pembelian itu normal atau mencurigakan teman perandua. Kemudian ada rekomendasi streaming ya. Netflix ya, tahu kamu mau nonton apa ya. Sport TV tahu kak lagu selanjutnya ya. YouTube tahu video yang bikin kamu betah berjam-jam ya. Semuanya kerja AI bukan kebetulan ya teman peradua. Kemudian dari buka HP sampai mau tidur, AI sudah menemanimu tanpa pernah minta diakui ya. Fitur AI mana yang paling sering kamu pakai? Komen ya teman Pradua. Ini buat kamu yang pengguna AI ya. Pastinya ini ada beberapa sehari ya. Kira-kira kamu berapa kali pakai ini ya teman Pradua.

Informasi seputaran teknologi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 21 bakal ada musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 22 ya, dengan info-info menarik ya tentunya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan di pukul 22 ini ya, selama satu jam ke depan ya, bakal hadirkan buat kamu itu beberapa informasi menarik ya, untuk kamu menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tadi kita sudah ikuti bersama

92 ya, selama satu jam ke depan juga ya. Bakal Dona hadirkan buat kamu, yaitu ada beberapa informasi menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam santainya kamu ya. Iya, buat kamu yang mungkin sudah lagi pada istirahat ya, selamat beristirahat saja buat kamu ya, setelah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya di siang hari tadi ya. Iya, karena ini waktunya udah pada mau tidur ya teman peradua. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga, tentunya selamat bersantai saja teman peradua. Dan

Nih yang lagi liburan ya, pastinya mungkin yang mau libur sendiri ataupun yang stres-stres sendiri ya. Iya, ini ada tips ya untuk kamu yang mengatasi rasa cemas saat liburan sendiri ya. Ada beberapa tips ya yang mau liburan ataupun yang sekedar jalan-jalan ya ke kota lain ya. Iya, ini wajib ya untuk kamu ketahui bersama. Di mana ada tips ya mengatasi rasa cemas ya saat liburan sendiri, teman berdua. Liburan sendiri ya atau solo traveling ya memang semakin diminati banyak orang ya, karena memberikan kebebasan ya dalam melakukan aktivitas liburan. Namun ya, tidak sedikit ya orang yang kerap merasa cemas ketika harus ya bepergian tanpa ada teman atau keluarga ya. Rasa cemas ya sebenarnya bisa muncul karena berbagai hal ya, seperti kekhawatiran terhadap keamanan ya, ketidakpastian atau bahkan ya rasa tidak nyaman pada saat berada di lingkungan baru ya. Tidak heran apalagi penting ya untuk mengetahui beberapa tips berikut ini, teman Prado. Untuk mengatasi ya rasa cemas ketika liburan sendiri agar tetap terasa lebih menyenangkan dan berkesan juga ya, teman Prado.

Yang pertama ya, berencana, rencanakan ya perjalanan dengan matang ya, mulai dari transportasi, kemudian ada penginapan ya, sampai itinerary ya, supaya kamu punya gambaran ya jelas dan tidak mudah cemas juga ya teman beradua. Kemudian pilih destinasi ya yang aman dan ramai ya untuk solo traveling ya, agar lebih nyaman dan percaya diri ya saat menjelajahi tempat yang baru juga teman berdua. Kemudian tetap ya terhubung dengan keluarga ataupun teman, misalnya dengan update kabar secara berkala ya, supaya merasa lebih aman ya meski sendiri teman berdua.

Kemudian, kelola pikiran dan emosi dengan baik, ya, hindari overthinking dan fokus ya menikmati pengalaman ya selama perjalanan teman pro 2. Ini wajib ya teman pro 2 buat kamu yang mungkin lagi menikmati ya liburan sendiri, wajib untuk kamu tahu ya. Iya. Ada beberapa tips yang memang tadi sudah kita dengarkan bersama ataupun kita nikmati ya. Iya, ini buat kamu yang mau liburan sendiri ya. Karena libur panjang nih teman pradua ya. Aduh, yang libur ya selamat menikmati liburnya ya teman pradua. Dan tentunya buat kamu yang libur sendiri ke tempat-tempat yang baru ya, wajib untuk kamu mengetahui ya tips-tips yang akan kamu jelajahi ya tempat baru. Misalnya ya, kamu harus mengupdate ya rencana perjalanan yang harus matang. Kemudian mulai dari transportasi, kemudian penginapan ya. Ini supaya kamu punya gambaran ya ketika sudah ada di tempat yang baru ya. Kemudian pilih destinasi juga itu yang harus aman ya. Kemudian ramah untuk yang solo ya, solo travelingnya teman pro 2. Tujuannya agar apa? Agar nyaman dan tetap percaya diri ya. Kemudian tetap terhubung ya dengan keluarga, kemudian teman terdekat kamu, sehingga rasa aman juga ya teman pro 2. Kemudian tetap ya kelola pikiran dan emosi yang emosinya dengan baik, sehingga kamu juga jangan overthinking ya teman pradua, dan fokus menikmati liburan kamu dan menikmati ya pengalaman baru kamu juga teman pradua. Oke, teman pradua, itulah informasi pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, buat kamu yang libur ya. Selamat menikmati liburnya ya. Seminggu ya. Aduh, enak ya kalau libur ya. Yang tidak libur ya, selamat menikmati ya. Iya. Oke, teman pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam hari ini teman pradua. Dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya ya, yang mungkin lagi bersantai ya. Bersama keluarga ya, selamat bersantai saja buat kamu ya, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat di rumah. Ketika sudah pada mau istirahat, tentunya harus memeriksa apa, pintu, jendela, dan juga kompor-kompor ya, apakah sudah pada mati belum. Kalau belum ya, segera untuk mematikan ya teman pradua, karena keselamatan itu nomor satu ya teman pradua. Oke, teman pradua, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya kita akan kembali lagi ya dengan info-info

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info yang menarik ya, yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan tentunya kita di info yang berikutnya ya. Ini buat kamu yang suka apa nih, begadang ya. Tidak hanya perburuk kesehatan ya, ini ada 5 efek samping ya jika terbiasa begadang ya, teman Prado. Ini buat kamu yang sering begadang ya, wajib untuk kamu mengetahui ya. Iya. Bagi kamu yang selalu tidur menjelang pagi ya, atau tidak bisa untuk terlelap ya di malam hari untuk melakukan suatu aktivitas ya, harus ya untuk mengetahui 5 hal ya yang buat begadang tidak boleh ya untuk dilakukan, teman Prado. Begadang tidak bisa ya dipungkiri, memang ya memberikan dampak terhadap kesehatan juga ya, baik dari orang dewasa ataupun anak muda ya. Kurangnya waktu tidur ya akan membuat seseorang kehilangan fungsi konsentrasi ya, teman Prado. Kecenderungan ya begadang ini kemungkinan dari genetik atau kronotipe ya, fenomena terjaga di tengah malam harus ya dihentikan, teman Prado. Dikutip dari headline ya, berikut ada 5 hal ya yang akan terjadi jika terbiasa begadang, teman Prado. Yang pertama, mood swimming ya. Para peneliti studi ya mengatakan pada Maret ya 2021 silam ya telah menganalisis ya mengenai hal ini, bahwa mereka yang memilih untuk terjaga di malam hari ya cenderung mengalami kondisi ya kondisi dari gangguan mood ya hingga gangguan pribadi, teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada hipertensi ya. Hipertensi merupakan hal umum ya yang mudah terjadi karena kekuatan darah ya terhadap dinding arteri terlalu tinggi ya. Kalau tidur pada waktu yang berbeda setiap malam, maka berpotensi terkena hipertensi, teman Prado. Kemudian yang berikutnya, malas olahraga ya. Iya, suka bermalas-malasan dan menunda waktu olahraga itu sangat tidak baik ya untuk kesehatan, teman Prado. Nyatanya berolahraga setiap hari ya mengandung banyak manfaat kesehatan ya, seperti membuat tubuh semakin rileks ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas tidur kamu ya. Kemudian yang berikutnya ya, berat badan bertambah ya. Saat terjaga di malam hari pasti akan membuat diri kita mudah lapar ya, sehingga akan membuat berat badan menjadi bertambah naik ya. Tentunya ini akan berisiko ya terhadap kesehatan dan tidak menjaga keseimbangan tubuh tetap ideal, teman Prado. Kemudian yang kelima ya, pengguna alkohol dan merokok meningkat ya ketika tidak bisa tidur ya. Biasanya ya pada aktivitas yang dilakukan seperti menggunakan alkohol atau tembakau ya. Menurut studi pada 2020 silam ya, menemukan bahwa anak muda yang lebih suka begadang ya akan cenderung ya impulsif ya dibandingkan rekan sebayanya yang tidur lebih awal, teman Prado. Hal ini berarti akan ya membuat mereka lebih cenderung untuk terbiasa meminum alkohol dan merokok sampai pagi hari ya. Gaya hidup ini tentu sangat tidak sehat ya, teman Prado. Ini terutama buat kamu yang suka begadang ya, boleh ya untuk mengurangi ya. Ketika kita begadang terus, pastinya kesehatan kita juga terganggu
ya, tema Pradua. Oke, tema Pradua itulah tadi ya, informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Terutama ini Dona juga ya mau mengingatkan kamu ya yang suka tidur begadang ya, begadang di malam hari ya. Bolehlah untuk mengubah gaya hidup kamu dengan tidur di waktu yang tepat ya, sehingga ketika kita bangun juga ya, tubuh kita terasa lebih segar ya, sehat ya. Jadi yang buat yang suka-suka begadang ya, iya, mohon untuk dikurangi ya teman Pradua, karena kembali lagi ya, kesehatan itu yang paling utama ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana tentunya, karena kita masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info terakhir teman Prado, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bentar lagi bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Prado. Yuk kita di info terakhir ya teman Prado, ini masih seputaran mageran ya, terutama buat yang cewek-cewek ataupun ibu-ibu ya. Iya, asik. Kita lanjut teman Prado, ini ada 5 dampak buruk ya, terutama buat yang mageran ya, sering mageran di rumah ya, untuk kesehatan ya teman Prado. Mager atau disingkat dari malas gerak ya, adalah sebuah interpretasi ya dari seseorang yang merasa malas ya untuk bergerak atau beraktivitas ya, dan mereka lebih memilih untuk hanya duduk atau rebahan di sepanjang waktu ya hidupnya. Jika kamu memiliki kebiasaan mager ya, sebaiknya segera kamu hilangkan teman Prado. Kebiasaan buruk ini ya, karena selain mengurangi produktivitas, kebiasaan mager ini dapat ya menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan tubuh juga ya teman Prado.

Selain permasalahan kesehatan ya, kesehatan jantung ya terutama, mager juga ya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan tubuh lainnya teman peradua. Yang pertama ya, aliran darah ya berkurang teman peradua. Aduh, Kak Dona punya ini sudah pada mengatuk ini ya, makanya lidah keseleo ya. Kita lanjut teman peradua. Yang pertama, aliran darah berkurang ya. Jika seseorang selalu merasa mager ya, hal ini memiliki konsekuensi ya, kekakuan otot dan hilangnya fleksibilitas ya, akibat otot-otot tubuh yang jarang digerak dan lebih banyak diam teman peradua. Kemudian yang kedua ya, kelelahan kronis ya. Mager juga dapat menyebabkan ya kelelahan kronis, bahkan dapat memperparah kondisi ini teman peradua. Kemudian yang berikutnya, memperlambat ya metabolisme. Gaya hidup mager dapat memperlambat ya laju metabolisme tubuh kamu ya. Hal ini ditandai dengan tubuh kamu merasa lesu dan menurunkan tingkat energi teman peradua. Kemudian yang berikutnya, memperburuk kesehatan mental kamu juga ya. Mager juga dapat ya memicu terjadinya gangguan kesehatan mental ya, seperti kecemasan atau depresi ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, memperburuk kesehatan tulang ya. Tidak banyak bergerak ya dapat meningkatkan risiko terkena osteoporosis ya. Ketika sudah terkena osteoporosis ya, maka tubuh tulang ya, terutama pada tubuh kita akan melemas serta menjadi rapuh ya, sehingga ketika terjatuh dapat menyebabkan patah tulang yang parah teman peradua. Aduh, ini buat kamu yang mageran ya, berhenti ya untuk mageran di rumah ya. Mungkin kamu boleh mager ya seharian ya, tapi jangan berulang-ulang dong, kan kasihan kesehatan kamu juga ya teman peradua. Jadi kalau kamu tidak ada pekerjaan di rumah ya, boleh ya untuk cari pekerjaan ya, seperti membersihkan halaman ya. Ini penting teman peradua, karena biar ada kegiatan kamu juga ya teman peradua, daripada kamu seharian mager ya. Ini sangat tidak disarankan ya. Boleh ya untuk sekali-sekali mager, tapi jangan terlalu ya. Iya, boleh untuk kamu cari pekerjaan seperti mencuci pakaian atau tidak membersihkan rumah ya, memasak, kegiatan-kegiatan yang positif ya di rumah kamu boleh lakukan ya. Tidak harus ngetem di rumah dengan meng-scroll-scroll HP kamu ya. Jadi buat yang mageran ataupun yang sering tidur-tiduran di rumah, untuk segera ya dihilangkan ya, terutama buat yang ibu-ibu ataupun yang nona-nona nih. Aduh, kalau nona-nona bilang mageran itu paling nomor satu ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kita memperoleh data terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman Produa. Berbagai informasi dan hiburan yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Produa, karena setelah ini bakal ada jazz musik ya, dan nantinya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 nanti ya, dan kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di pukul 11 nanti ya di day part 2 teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya, saya Dona Tamahu, saya pamit undur diri dan selamat malam, bye-bye.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi, kamu jual berapa, nak?
1: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
2: Oh, ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: pintarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja, padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekik Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Gak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.
4: Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara motivasi rohani pagi hari ini. Kita membuka firman Tuhan dari Surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama pasal 3 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Pernahkah terbersit kekecewaan di dalam hati sobat, di mana memiliki keluarga yang sobat miliki sekarang ini? Jika ya, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata dari negeri Paman Sam yang mungkin dapat membuat sobat menyesal karena pernah kecewa memiliki keluarga yang dimiliki saat ini. Di negara bagian California, Amerika Serikat, ada seorang wanita muda mengunggah sebuah iklan di internet untuk mencari sebuah keluarga yang mau disewa. Hal itu dilakukannya bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Kedengarannya mungkin aneh, tetapi ini nyata. Setiap kali tiba musim liburan, wanita yang tidak diketahui namanya itu selalu menyewa sebuah keluarga untuk menemaninya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau sendirian saat musim liburan tiba, karena sehari-harinya ia sudah merasakan bagaimana sakitnya rasa sepi itu. Ia selalu menyisihkan sedikit dari penghasilannya yang nantinya akan ia gunakan untuk menyewa sebuah keluarga. Sepanjang musim liburan, ia rela mengeluarkan uang lebih kurang $8 per jam. Semua ini ia lakukan karena dilatar belakangi oleh keadaan keluarga yang sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun di dunia ini. Wanita tersebut berasal dari keluarga yang berantakan. Orang tuanya bercerai. Namun, sebelum perceraian itu tiba, ia seringkali mendapat penganiayaan dari orang tuanya sebagai pelampisan kemarahan mereka satu terhadap yang lain. Ketika beranjak remaja, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup bertahun-tahun di jalanan. Ia tidak sempat mendapat pendidikan yang layak karena keadaan. Hal inilah yang membuatnya tidak dapat memiliki pekerjaan yang mapan. Oleh karenanya, penghasilan yang diperoleh pun terbilang pas-pasan, sebatas mencukupi kebutuhannya saja. Namun, karena hatinya telah cukup lama terbelenggu oleh rasa sepi, ia rela membayar harga untuk mengusir rasa sepinya itu. Walau cuma sesaat merasakan kebahagiaan memiliki keluarga yang utuh. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya keluarga adalah tempat yang paling nyaman, karena di dalamnya ada perhatian seorang ayah, kasih sayang seorang ibu, dan kepedulian seorang saudara. Orang-orang yang selalu ada saat dibutuhkan, yang selalu memberikan telinga saat yang lain tidak mau mendengar, selalu mengerti saat yang lain tidak mau mengerti, dan selalu yakin saat yang lain ragu, sehingga akan menimbulkan rasa iri bagi orang yang tidak pernah memilikinya. Jadi, sobat muda, patut bersyukur jika sampai hari ini sobat masih memiliki keluarga yang utuh, sebab di belahan dunia yang lain masih ada banyak orang yang begitu rindu untuk memiliki sebuah keluarga dan haus akan kasih sayang. Memang tidak ada keluarga yang sempurna seperti di dalam khayalan kita, sebab yang namanya konflik akan selalu ada. Selama keluarga sobat tetap utuh, kasih sayang akan tercurah lebih banyak daripada konflik yang terjadi. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk keluarga yang sobat muda miliki sekarang ini. Rasa saling menghormati, menghargai, dan mengasihi adalah kunci keluarga yang bahagia. Demikian motivasi renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati sobat di dalam Tuhan Yesus Kristus.

Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Dari pantai berpasir putih di timur, hingga hamparan sawah hijau di barat. Setiap jengkal tanahnya menyimpan keindahan dan cerita yang menakjubkan. Keanekaragaman budaya, kuliner yang menggoda, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik yang tidak ternilai bagi para wisatawan. Pariwisata bukan hanya sekedar keindahan, tetapi juga tentang kehidupan dan kebanggaan bangsa. Melalui pariwisata, ekonomi daerah tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan budaya kita dikenal oleh dunia. Mari kita bergandengan tangan dan mempromosikan pariwisata Indonesia. Jaga keindahannya, rawat budayanya, dan sambut dunia dengan senyum yang hangat. Karena menjelajahi Indonesia, berarti mengenal diri kita sendiri.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupakin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

melakukan aktivitas dalam sehari, sempatkan diri untuk berolahraga. Minimal sering berjalan kaki hingga lari di pagi atau sore hari, atau bahkan melakukan aktivitas olahraga yang menjadi hobi kamu. Karena dengan berolahraga dapat menjauhkan kamu dari beragam penyakit, tubuh kamu lebih tegap, merangsang pertumbuhan yang ideal, juga meningkatkan daya pikir dan nafsu makan, serta beberapa manfaat kesehatan lainnya. Jadilah generasi muda yang produktif dengan rajin berolahraga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Spadia. Selamat pagi, teman Produa.
6: Bikin pagi kamu makin seru.
5: Spadia.
7: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, libur panjang ya weekend sampai saat ini dari hari Rabu ya. Oke, tolong weekend teman Pro 2. Dan libur panjang ini terjadi pelemahan rupiah ya yang makin dalam ke level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini ya teman Pro 2. Dan untuk per tanggal kemarin saja ya, 28 Mei, nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat, seperti itu. Iya, berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, 28 Mei kemarin, rupiah berada di level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50. Jadi pergerakan nilai tukar ini tetap terjadi ya, karena meski di Indonesia pasar libur, tetapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Ya, jadi seperti dikatakan oleh analis pasar uang Ibrahim Suwaibi dalam analisisnya, bahwa saat ini Bank Indonesia hanya bisa melakukan intervensi di pasar internasional dan sudah melakukan intervensi sekuat mungkin. Tetapi faktor eksternal lebih kuat mempengaruhi sentimen pasar. Ibrahim juga menyebut kelicikan Amerika Serikat dalam perangnya terhadap Iran ini menjadi pemicu amblesnya mata uang rupiah. Serangan Amerika Serikat ke selatan Iran di tengah klaim Amerika Serikat soal kesepakatan damai membuat harga minyak ini kembali melambung. Harga minyak dunia naik sekitar 3%. Harga minyak Brent menjadi $97 per barrel dan harga minyak WTI menjadi $91 per barrel. Situasi diperburuk dengan kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina setelah kedua belah pihak saling serang ya. Gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi ya teman di Timur Tengah, tetapi juga di kawasan Eropa. Menurut Ibrahim, kenaikan harga bahan bakar ini juga sebenarnya menyulitkan Amerika Serikat ya. Bukan hanya rakyatnya saja, tetapi juga otoritas moneternya, karena kekhawatiran akan meningkatkan inflasi. Pelaku pasar memperkirakan ya, Bank Sentral Amerika Serikat masih akan mempertahankan suku bunga tinggi hingga akhir tahun ini. Sebagian bahkan ya, memperkirakan Bank Sentral akan menaikkan suku bunganya. Ekspektasi tersebut ya, ini mendorong penguatan dolar Amerika Serikat, sehingga berimbas pada melemahnya rupiah. Ditambah isu-isu domestik yang muncul ya, membuat para investor ini, investor asing akhirnya menarik uangnya dari Indonesia. Nah, khusus untuk persoalan manajemen koperasi Desa Merah Putih yang berpotensi merugikan negara triliun rupiah, Hal ini juga membuat kepercayaan investor terkikis ya, dikatakan oleh Ibrahim. Ya, sebelum libur Idul Adha dan cuti bersama pada Selasa 26 Mei 2026, aliran keluar modal asing dari pasar saham tercatat sebesar 1,35 triliun rupiah gitu. Waduh. Semoga ya teman Pro 2 ya, nilai rupiah kita bisa menguat perlahan-lahan sesuai dengan target pemerintah kita ya, yang diharapkan bisa menembus 15.000 kak. Iya ya teman Pro 2. Oke. Okay. Itu dia satu info ya teman Pro 2 yang udah kakak Frankie tambahkan menemani kebersamaan kita ya di pada pagi hari ini dari dunia ekonomi ya teman Pro 2.

Iya, Idul Adha sudah berlalu teman Pro 2, tapi dampak dari Idul Adha belum berlalu, apalagi untuk kamu yang kena dampak dari konsumsi daging yang begitu banyak. Ya, mungkin asam urat, kolesterol, dan sebagainya ya teman Pro 2 ya. Oke. Iya, ini ada tips ya, cegah atau mengatasi asam urat ya teman Pro 2 saat Idul Adha dengan beberapa tindakan ya yang bisa Kakak Frankie bagikan untuk kamu. Oke, jadi jangan kemana-mana, nanti ya Kakak Frankie bakal bagikan ya untuk kamu cara mengatasi yang namanya asam urat setelah Idul Adha teman Pro 2. Oke, selamat pagi juga Kak Frankie, sapa buat Bapak Charles Gomar ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Iya, happy long weekend. Atau justru punya agenda kesibukan-kesibukan gitu. Oke, semoga menyenangkan ya untuk hari ini. Cuaca yang cerah, semoga cerah-cerah juga ya. Hati dan pikirannya cerah. Dan aktivitasnya, pekerjaannya juga berjalan dengan lancar ya buat Pak Charles Gomar, Ketua Komisi 2 DPR Provinsi Papua Selatan ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Selalu sehat dan sukses pastinya. Amin. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti Kak Frankie masih bagikan lagi ya beberapa informasi dan tips yang sudah dibocorkan tadi. Oke, jadi setia terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Apakah kamu mengalami asam urat setelah Idul Adha teman Pro 2? Ini dia nih beberapa cara ya yang bisa kakak Frankie bagikan ke kamu. Siapa tahu kamu udah tahu juga ya, tapi tidak salah untuk diingatkan ya. Karena biasanya kalau sudah kena asam urat tuh jadi bingung, jadi lupa. Untuk hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa membuat asam urat kamu tuh sedikit teratasi atau bahkan tuntas diatasi teman Pro 2. Nah ini dia nih untuk mengatasi asam urat yang kambuh setelah Idul Adha teman Pro 2. Ya secara makan daging yang terlalu banyak ya kan, dengan berbagai olahan yang bisa kamu lakukan ya teman Pro 2. Yang pertama yaitu pertolongan pertama saat nyeri kambuh, kamu bisa kompres air dingin. Jadi kamu bisa tempelkan kantung es yang dibalut handuk begitu pada sendi yang bengkak selama 15-20 menit untuk meredakan nyeri dan peredangan. Yang berikutnya juga, kamu bisa istirahatkan sendi. Jadi hindari membebani sendi yang sakit. Jadi posisikan sendi yang bengkak lebih tinggi, misalnya diganjal dengan bantal saat duduk atau berbaring. Kemudian kalau atasi dari dalam, kalau itu sih atasi pertolongan pertama ya saat nyeri kambuh. Kalau dari dalam ya teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan, minum air putih, minum banyak air putih. Jadi kamu bantu ginjal ya membilas kristal asam urat yang berlebih itu dengan minum minimal 8-10 gelas sehari. Bahkan lebih ya. Nah kemudian kamu konsumsi vitamin C seperti buah-buahan diperbanyak, jeruk, lemon, dan kiwi. Ya mungkin lemon, jeruk ya, itu yang mudah kita jumpai. Bisa membantu tubuh memecah dan mengeluarkan asam urat melalui urin. Berikutnya, batasi konsumsi daging dulu. Ya jauhi sate, rendang, terutama jeroan yang merupakan pemicu utama asam urat. Kemudian minum air rebusan alami. Kayak air rebusan jahe atau teh hijau yang sifatnya itu ada antiinflamasi untuk menekan peradangan gitu. Tapi kalau sudah semakin parah teman Pro 2, kamu bisa segera untuk melakukan pengobatan medis ya. Kamu bisa kalau sudah parah atau sangat mengganggu dan ya jangan ditahan ya teman Pro 2. Ya pengobatan medis begitu, obat penyeri yang dijual bebas ya, atau konsultasikan ke dokter dan beli obat di apotek gitu, itu bisa kamu lakukan ya. Seperti allopurinol, ini juga bisa menurunkan asam urat, atau colchicin dan NSAID untuk meredakan radang ya, kayak gitu. Selain itu juga kamu bisa melakukan pencegahan jangka panjang. Jadi rutin cek kadar asam urat ya. Kemudian juga jaga berat badan selalu ideal gitu. Okay? Semoga yang lagi mengalami yang namanya asam urat ya diberikan kesembuhan segera ya. Karena itu bisa mengganggu juga aktivitas kamu. Hari libur jadi enggak nyaman ya kan. Pada saat nanti udah masuk kerja setelah libur yang panjang ini belum reda-reda, malah enggak fokus juga kerjanya ya teman Pro 2 ya. Okay, satu tips ringan ya yang sudah Kak Frankie setidaknya bisa bagikan untuk kalian semuanya. Khususnya para bukan penderita ya. para pendengar siap yang sering mengalami yang namanya asam urat itu ya, teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi di 8:30 ada info cuaca ya dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti kita bakal tersambung dan update untuk keadaan cuaca di sepanjang hari ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bikin pagi.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Iya, terima kasih. Kita masih di Smada, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau udah 8:30, kita update dulu untuk perakiran cuaca. Sudah tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi Mopa Merauke, ada Pascal Lis, Duet Moko, Ikan Ubun, yang akan menginformasikan keadaan cuaca untuk wilayah Merauke di sepanjang hari ini. Selamat pagi, Kak Pascal Lis.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, gimana kabarnya, Kak Pascal Lis?
4: Kabar baik.
3: Kabar baik. Pagi ini cerah nih. Gimana sepanjang hari ini untuk keadaan cuaca di wilayah Merauke? Silakan nih Kak Pascalis untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya.
4: Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hari cerah berawan. Malam hari cerah berawan dan dini hari berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 35 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Yosudarso, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Merauke, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,25 sampai 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 0,75 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,4 meter pada jam 13.00 dan 4,4 meter pada jam 24.00 dini hari. Surut minimum dengan ketinggian 3 meter pada jam 19.00 dan 1,5 meter pada jam 7 esok hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 30 Mei 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, pas sekali sih ya. Jadi dari pagi hingga malam sepertinya Merauke akan mengalami cerah berawan dan dini hari berawan, besok pun berawan, seperti itu ya. Untuk perakiran cuaca. Terima kasih untuk informasi dan selamat berakhir pekan. Tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Ya, Pascalis, Duet Moko, Ikan Ubun, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopa Merauke, teman Pro 2 yang sudah menginformasikan perakiran cuaca di hari ini. Tetap di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

as I find myself longing for change.